Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Enggak, saya pun nggak nyampe

que pedo.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM. Suara

Sobat Fast FM, setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Hehehe, bodoh amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fasa FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu sih Ojan. Emang kapan itu Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.

0: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00994, 0811 499 00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba. Suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Sobat Fast, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
2: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fase FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fase FM.
3: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: 2 hours later.
4: Victory.
3: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fase FM, suara inspirasi Samarinda.
7: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fase FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fase FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
6: Fase FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mengisi di acara weekend sore ini di hari Minggu di tanggal 24 Mei 2026. Gimana Mbak Wawel?
1: Iya, sebelumnya ucap salam dulu nih, saat tadi kan Bang Satar sudah, nah sekarang Mbak Wawel juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para saudara Pas FM yang di luar sana yang udah ada hujan-hujannya? Dari pagi sudah mulai ada hujannya ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Ya, tidak ini ya, ibaratnya tidak juga tertahan ada acara apapun, hujan sedikit-sedikit itu lumrah lah ibaratnya. Ya, 2 jam ke depan kita ya menemani ya Bang Satar ya.
0: Iya betul.
1: Menemani weekend sore yang selalu ada lagu.

0: lagu dan juga tembang-tembang yang mungkin para sobat Pasemen akan ingin request ataupun ingin didengarkan, seperti itu.
1: Iya, mungkin ada yang ingin request, gimana nih Mbak Bawel? Oke, yang ingin berpartisipasi di weekend sore kita ini, kami berdua membuka hotline di 0811 499 0094. Bang Satar ulangin di 0811 499 0094. Yang ingin berpartisipasi, yang ingin request, yang ingin salam-salam, silahkan. Bang Satar dan Mbak Bawel tunggu dan Mbak kami bacakan.
0: Ya, gimana? Mengawali tadi kita salam pembukaan dari kotak beraksi.
1: Iya.
0: Ya, sudah mulai kita beraksi dan pastinya sobat Pasemen sana tetap harus beraksi ya. Sudah libur panjang dan mungkin besok ada kegiatan-kegiatan yang biasa yang selalu dilakukan aktivitasnya ya. Semoga apa yang dikerjakan bisa bermanfaat bagi keluarga.
1: Oke. Sudah kita dengarkan kotak beraksi. Dan kita sudah siapkan lagu apa ini? Kira-kira ini yang buat di weekend sore ini yang asik lah kita dengar.
0: Ya, semua lagu sih sebenarnya asik-asik aja Bang Satar ya. Iya. Gimana kita menyikapinya dan juga ya enjoy aja kita. Apalagi kan weekend ini kan biasanya kan kita hanya ingin merehatkan badan kita yang setelah seminggu ini kita beraktivitas. Jadi kita kasihlah waktu peregangan buat otot-otot kita dan juga pikiran kita untuk mendengarkan musik-musik yang kita bawakan nantinya.
1: Oke, baik, sudah kita siapkan Stephen and Coconut, lagu santai, dan disambung Segidok di Saidan. Tetap di stay tune di Point 99.4 Radio Fast FM.

0: Seguido di Zaidan. Lagu pertama siapa itu yang kita itu ya?
1: Tadi Stephen M. Coconut. Lagu santai.
0: Lagu ya santai. Kan?
1: Mewakili santai. Nah dari santai itu kita langsung cingkrak-cingkrak lah.
0: Di Zaidan Seguido ya lumayan. Ya lumayan bagus. Baik yang ingin berpartisipasi mungkin sahabat Fas bisa mau WA atau kirim-kirim salam atau salam mau pesan lagu boleh di 0811 4990 0994. Kita tunggu, kita bacakan, kita siapkan lagunya. Yang ingin salam-salam.
1: Iya, yang ingin request. Apa lagu, mungkin ada pilihan lagu ini yang mungkin bisa mengingatkan sesuatu gitu ya. Iya. Bisa kita kalian request dan kami di sini memutarkan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Mungkin Mbak Bawel ucapkan yang sahabat Fas yang ada di jalan ya, atau yang ada di rumah atau yang lagi di kantor atau sebagaimana.
1: Iya. Sebagian besar kan mungkin juga gak ada yang belum berlibur ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Yang mungkin sambil bekerja, mungkin sambil bisa mendengar dari live streaming kita. Bisa iya. Juga nah, semoga pekerjaannya selalu diberkahi. Dan di yang berada di jalan selalu hati-hati, lihat rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kalau memangnya adalah jangan terlalu memaksakan diri.
0: Betul ya
1: kan? Karena kita ada yang ditunggu keluarga kita di sana.
0: Betul, apalagi ini di daerah Samarinda ada sebagian diguyur hujan ya.
1: Iya,
0: hujan. Jadi berharap berhati-hati aja, mungkin jalanan licin iya. Atau seperti apa.
1: Jadi kita harus benar-benar fokus dalam perjalanan. Dan mungkin juga masih ada yang di rumah seperti membuat teh sambil mendengar alunan musik yang kita putarkan di sini untuk Sobat Pas FM, membuat dia tuh semakin hangat suasana.
0: Iya, mungkin ibu-ibu yang di dapur ya.
1: Ibu-ibu yang di dapur, mungkin anak mudanya juga sambil di kamar, dia bosan dengan sosmed yang lain, dia langsung live streaming dengarkanlah musik yang kita udarakan melalui Fast FM 99,4 poin FM Suara Inspirasi Samarinda itu. Wah, lumayan enak nih lagunya. Nah, gitu.
0: Mungkin yang pingin request boleh kita tunggu requestnya.
1: Request ya, kali misalnya ada request atau apapun, kita insya Allah kalau misalnya ada musiknya, ada lagunya itu pun kita akan putarkan. Walaupun tidak ada, kita carikan.
0: Iya, betul. Mungkin para pendengar sahabat Pas yang ingin berpartisipasi di 0811 4990 0994. Yang ingin berpartisipasi, Bang Satar dan Mbak Bawel tunggu partisipasinya. Sudah kita dengarkan Seguidoc di Zaidan. Kira-kira apa lagi nih Mbak Bawel?
1: Yang berikutnya
0: kita yang sore ini, weekend sore ini apa rencana kita mau kita bahas nih?
1: Ya sebenarnya sih ya, masalah weekend sore sih yang nggak terlalu berat apa yang kita bicarakan ya Bang Sata.
0: Iya.
1: Karena kan mungkin mereka itu kan namanya di kantor atau di jalan, mereka hanya mendengarkan musik aja gitu tanpa pembicaraan yang ibaratnya terlalu memberatkan pikiran mereka. Gitu. Jadi tetap fokus sambil mendengarkan musik yang kita selalu udarakan lewat-lewat Fast FM ini gitu.
0: Oke. Baik para pendengar sahabat Fast di 99.4, kita akan, Bang Satar sudah siapkan nih lagu berikutnya nih. Kira-kira nih bagusnya lagu apa ini? The Changcuter.
1: Oh itu band lama ya, tapi iya. Lumayan loh, bagus itu.
0: Dia agak sedikit energik lah.
1: Energik, ya emang harus seperti itu. Menyambut hari esok untuk beraktivitas harus dengan energik.
0: Oke, sudah kita siapkan ini The Changcuter, I Love You Baby. Dan dilanjutkan dengan lagu siapa ini?
1: G-Rock ya.
0: G-Rock, Kau Curi Lagi.
1: Ternyata G-Rock itu suka mencuri. Mungkin apa yang dicurinya? Hati mungkin?
0: Mungkin bisa jadi. Baik para pendengar. pendengar sahabat PAS, tetap stay tune di Suara Inspirasi Samarinda 99.4 FM. Tetap stay tune.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: sebelumnya tadi yang I love you baby. Itu Cancutes. Nah, terus di sambung dengan J-Rock yang kucur, kau curi lagi. Berarti yang tadi I love you-nya dicuri lagi sama J-Rock situ.
1: Oh, gitu ya.
0: Nyambung sih. Ya gimana sahabat PSFM? Masih ditunggu nih kita request-nya. Kalau misalnya ada yang mau request lagu atau apapun, bisa langsung kirimkan ke hotline kita WA. Ya, di WA 0811 4990 0994. Nah, bawa yang sebutin lagi ya, 0811 4990 0994. Nah, gimana? Masih ditunggu loh requestnya buat Sobat Pas FM yang ingin mengirimkan pesan singkat ataupun sekedar kalimat lewat kata-kata dari sebuah lagu.
1: Iya. Tadi ada salam sih dari anak-anak Bridge Maninjau yang ada di Maninjau, katanya yang lagi sedang latihan, yang ingin berjuang di turnamen di Balikpapan nanti di bulan depan di tanggal 12 sampai tanggal 14. Semoga latihannya menjadikan hasil yang terbaik bagi tim Maninjau.
0: Iya, seperti halnya Bang Satar punya grup yang di sana, sama halnya dengan Bawe Akang kemarinnya juga kan sempat ya, teman yang di sana tuh bertanya, oh sekarang sudah mulai siaran kembali katanya gitu. Oh iya, kirim salam lah, bolehlah sedikit katanya gitu buat orang-orang Bogor seperti itu.
1: Boleh.
0: Ya, dengan tidak mengurangi kalimat atau apapun ya. Nah, sini Bawel hanya ingin berkirim pesan dan salam buat teman-teman Bawel yang di Jawa Barat, di khususnya di daerah Bogor. Karena termasuk banyak banget ya udah meninggalkan teman-teman yang di sana, tapi kita tetap dekat di hati walaupun jauh, tapi tetap di hati gitu. Jadi mereka semua ingin mengirimkan pesannya untuk Samarinda. Semoga apa yang kemarin yang sempat ada demo ya Bang Satar, iya, dia juga sempat mendoakan agar selalu Samarinda baik-baik saja seperti itu.
1: Iya. Baik para pendengar sahabat PAS, sudah kita dengarkan J-Rock kau curi lagi. Mungkin sebelum sambil menunggu nih partisipasi sahabat PAS yang di mana aja, yang di jalan, di rumah, dan di mana aja, kita tunggu partisipasinya yang ingin request salam-salam.
0: Iya, di 0811 4990 0994. Okay. Masih kita tunggu ya Sobat PSFM, tapi dengan tidak mengurangi kita juga selalu memberikan yang terbaik buat sahabat Pos FM tentunya di sore ini.
1: Iya, masih ada 1 jam setengah. Baik, kita akan tunggu. Baik, lagu selanjutnya apa nih Mbak Bawel?
0: Blackout, selalu ada.
1: Selalu ada. Dan disambung dengan siapa ini?
0: Dengan Pas Band dalam lagunya Kesepian Kita.
1: Kenapa ini ada Kesepian Kita ini?
0: Iya, mungkin nggak tentu juga kesepian, mungkin kesepian karena tidak ada ditemani. Nah, maka itulah kita hadir di sini.
1: Oke, baik. Langsung saja kita dengarkan Blackout, selalu ada. Tetap stay tune 99.4.

0: itu. Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM. Suara

0: kesepian kita.
1: Iya, kesepian kita. Tapi kelihatannya nggak kesepian lagi nih, karena ada request masuk ini.
0: Iya, alhamdulillah ya, ada request masuk yang berasal dari Bunda.
1: Bunda siapa?
0: Bunda Ayulin.
1: Bunda Ayulin.
0: KM1 Lewajanan Barito. Ya, salam kenal juga ya Bunda ya. Kami berdua di sini mewakili Fast FM. Semoga Bunda di sana selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selalu diberikan kesabaran.
1: Amin. Lalui jalan sempit yang tak pernah berhenti. Salamnya apa itu?
0: Salamnya buat salam kenal aja buat yang lagi siaran katanya.
1: Oh gitu. Ya, salam ya. Balik.
0: Ya, salam kenal dulu katanya. Semoga yang lagi siaran masih diberi sehat, umur panjang, banyak rezekinya. Amin. Bunda juga mau request lagunya itu Tak Lekang Oleh Waktu loh Bang Satar.
1: Oh boleh, nanti kita siapkan Bunda.
0: Nah kayaknya
1: dengan judul apa itu?
0: Krispati, Tak Lekang Oleh Waktu.
1: Oh gitu
0: ya. Katanya siapkan. Sih di sana masih gerimis juga nih Bang Satar, awet.
1: Oh,
0: di daerah Barito ya.
1: Barito Tepukar ya. Dia masuk Lojana. Oh enggak, Samarinda.
0: Oh masih daerah Samarinda ya. Maklum ya kalau misalkan bawa takut nanti salah, makanya langsung ditanyakan, lempar ke Bang Satar. Soalnya kan Bawel belum mengetahui semuanya daerah Samarinda ya. Maaf ya Bunda kalau ada salah kata, pengucapannya, kalimat ataupun alamat yang tadi kurang jelasnya gitu, di Bang Satar yang menjelaskan alamatnya.
1: Sudah kita bacakan request dari Bunda Ayulin ya.
0: Iya.
1: Kita bacakan lagi Mbak Bawel.
0: Oh iya, tadi request yang dari orang Bogor karena mendengar live streaming ya. Itu iya. Dari Mbak Yuni. Mbak Yuni yang ada di daerah Cilebut. Nah, daerah Cilebut itu paling daerah paling macet di sana, daerah Bogor itu, karena berdekatan dengan stasiun ya, Bang Satar. Nah, itu kebenaran dia juga mau request nih. Well, katanya. Dia langsung bilang well aja. Well, request.

0: semakin maju dan semakin sukses Fast FM-nya.
1: Iya. Jadi Fast FM di Mbak Yuni bisa mendengarkan di live streaming-nya.
0: Iya.
1: Walaupun di Bogor, di Jakarta, di mana aja.
0: Rasa dekat kalau udah live streaming. Betul. Itu ya Bang Satarya. Enggak ada yang kalimat itu berjauhan, enggak ada. Ya seperti kayak sekarang ini nih, kita dari Bunda Ayulin kan, alhamdulillah Bunda Ayulin, jadi kita mengenal Bunda Ayulin lewat via WhatsApp dari Radio Fast FM. Jadi kita banyak teman juga ya, nambah teman, nambah silaturahmi Bang Satar.
1: Iya betul.
0: Ya tadi sudah dibacakan dua request ya.
1: Dua request. Sambil kita tunggu request sahabat pas yang lain,
0: kita langsung berikan lagu aja ya.
1: Sudah kita siapkan sih lagunya.
0: Iya tadi
1: untuk Bunda Yulin dan Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni
1: yang ingin berpartisipasi.
0: Iya, berpartisipasi lagi request kita mesti tunggu di 0811 499 0994.
1: Baik, para pendengar sahabat pas yang ingin berpartisipasi, kami masih tunggu. Dan sudah kita siapkan lagu dari Chris Patti, request dari
0: Bunda Ayulin.
1: Bunda Ayulin yang ada di
0: Barito
1: Lokulu 1.
0: Oh iya. Bunda Ayulin dari KM 1 Loajana.
1: Oh, Loajana.
0: Loajana.
1: Oke, tetap stay tune 99.4. Suara inspirasi.
0: Sabar.

Risa, ku mau dia. Ku mau dia bener, Anmes. Ya, gimana tadi yang request dari Bunda?

0: menghibur seluruhnya. Dan juga tadi request dari Mbak Yuni ya, Anmes, sebenarnya sih tadi dia sempat bilang katanya aku yang tersakiti, cuma karena dia atau aku yang tersakiti belum sempat dicek lagi ya tadi ya, mungkin mewakili kita itu untuk Anmes aja aku mau dia, tapi dengan begitupun kita akan lagunya akan kita putarkan nantinya buat Mbak Yuni. Dan lagu tadi pun mewakili ya, talekang oleh waktu. Benar sih, benar talekang oleh waktu yang tadi di request dengan Bunda Ayulin. Iya, itu termasuknya talekang waktu oleh waktu itu seperti inilah. Kayak kita inilah talekang oleh waktu, segala sesuatunya gak mungkin talekang oleh waktu. Waktu itu benar-benar membuat kita itu semakin tahu kita gak mungkin berputar balik ya kalau masalah waktu ya. Nah, kita harus mengejar waktu yang ada dan memanfaatkan waktu yang ada, seperti itu Bang Satar.
1: Iya. Baik Bang Satar, bacakan request lagi nih Mbak Bawel ya.
0: Iya.

0: Arina Sofik Bunga Citra Lestari itu Bang Setar.
1: Oh ya, nanti kita siapkan Mas Juju yang ada di Samkot katanya, Samarinda Kota. Requestnya buat teman-temannya aja yang lagi sip malam katanya. Ada lagi request, Mbak Bawel?
0: Untuk saat ini belum ada lagi, mungkin nanti sebentar ada mungkin dari live streaming ya. Tapi walaupun nggak ada, kemarin sempat tuh waktu lagi kemarinnya ada yang bilang katanya mau request juga, cuman belum mungkin. Tapi mewakilkan teman-teman yang lain mungkin bisa

0: 0811 49 90 94. Bangsa terulang 0811 49 90 94. Bagi sahabat Fas yang ingin berpartisipasi, request lagu atau salam-salam, silahkan, kami berdua nunggu. Baik, kita siapkan lagu dari siapa itu? Anji.
1: Anji, Menunggu Kamu, dan dilanjut dengan Ari Lasso
0: yang sudah di request dari Bang Juju. Tetap set tune 99.4.

0: Lasso. Ari Lasso dengan Bunga Citra Lestari.
1: Iya, Bunga Citra Lestari.
0: Dia cute, bagus dia, dia fit sama Citra BCL nih ya.
1: Iya, BCL itu.
0: Dia cocok nih. Yang sudah di request dari Bang siapa? Bang Juju ya gitu ya, yang ada di Subkot. Sudah kita putarkan requestnya dan salam-salamnya kita sudah sampaikan buat rekan-rekannya yang ada sip malam tadi katanya. Saya ingin berpartisipasi lagi, kita tunggu.
1: Iya, barusan tadi ada
0: Ibu Dayulin juga
1: ada sama Angin. Mbak Yuni. Mbak Yuni, nah barusan tadi ada teman dari live streaming juga, dia langsung video call katanya. Dia mau request lagu dong katanya gitu. Iya. Yang dari Mbak Ratna, ini yang dari di daerah Jawa loh Ma. Di sana, di Jawa Timur dia. Lumayan katanya kangen pas ngeliat WA ternyata bisa live streaming didengarnya, oh ini kayaknya kena nih Mbak Bawel ya. Makanya dia langsung video call tadi. Iya. Itu dia mau request lagu Bisia Jodi katanya. Fabi Asher.
0: Oke. Ucapannya?
1: Ucapannya salam kenal aja buat kita, buat Bang Sata dan juga Pak Bawel katanya, dan salam kenal juga dari Mbak Ratna yang ada di daerah Jawa Timur katanya. Semoga siarannya semakin banyak yang menyukai dan selalu sukses untuk kedepannya buat Radio Fast FM 99,4 poin FM, suaranya inspirasi Samarinda katanya.
0: Iya. Baik, Bang Satar lanjutkan request selanjutnya ini. Dari siapa ini? Dari Firman yang ada di Samkot. Samkot tahu Mbak Bawel, Samarinda Kota.
1: Iya, kalau Samkot itu kan berarti di pendekin Samkot. Oh, iya. Samarinda Kota, ya singkatan.
0: Iya, dari Firman yang ada di Samkot. Ucapannya buat penyiarnya, salam kenal, sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Firman yang ada di Subkot. Khususnya teman, ucapannya khususnya buat teman-temanku yang ada di seputaran Agus Salim. Semoga sehat selalu katanya. Buat penyiarnya salam sehat semua. Bas, Bang, request lagu Bass Jam Bukan Pujangga. Baik, Bang Firman, nanti Bang Satar siapkan lagunya siapa nih? Bass Jam ya, Bass Bukan Pujangga. Oke, nanti Bang Satar siapkan lagunya. Terima kasih requestnya. Sehat selalu juga Bang Firman yang ada di Subkot gitu ya.
1: Iya, kita juga gak terasa sudah sejam lebih ya kita menemani Sobat Pas FM untuk menghibur di acara weekend sore ini ya Bang Satar ya. Masih ada 1 jam
0: ke depan
1: untuk kita membawakan request yang mungkin yang ada dimanapun berada, mau request seperti apa di Radio Fast FM ini seperti itu ya. Masih kita tunggu ya
0: request-requestnya. Di mana Mbak Bawel? Di 08 11 0994
1: ya. Iya kan?
0: Di 08 11 0994.
1: Belakangnya 0099940994. 08 11 0811. Ya.
0: Sudah kita dengarkan Ari Lasso yang sudah di request dari Bang Juju itu ya, sudah kita siapkan. Kita lagu siapa lagi?
1: Bisia Jodi dan Fabi Asher yang dari request dari Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna. Dan kita siapkan sudah Bass Jam dari requestnya Bang Firman. Tetap stay tune 99.4 Suara Inspirasi Samar.

0: Jangga yang sudah di request dengan Bang Firman tadi yang ada di Samarinda Kota katanya. Yang sudah sebelumnya itu di request dari Mbak Ratna juga.
1: Iya, Mbak Ratna juga yang ada di Jawa Timur yang tadi request yang lagunya Aku Memilihmu ya.
0: Terima kasih Mbak Ratna yang sudah mendengarkan.

0: di live streaming ya kebanyakan aku ya. Kirim tuh dari live streaming
1: lihat
0: ya.
1: Lihat status mungkin ya.
0: Iya, lihat status. Jadi aduh, jadi mereka semua baru save di kliknya. Nah, itu bingung jadinya mau lagu apa nih? Boleh dangdut enggak? Wah, kalau dangdut. Bukan bagian kita kalau dangdut. Ya nama juga ya, orang bertanya enggak apa-apa kan. Cuma ya. Kita emang menyediakan lagu-lagu hanya pop Indonesia aja.

mancanegara ya, mungkin bisa juga request. Sebenarnya sih lagunya bebas aja ya Bang Satar, tapi kalau misalkan kayak lagu dangdut, emang kita belum ada ranah dangdutnya kita ya di acara weekend sore ini gitu loh. Jadi mohon maaf ya, mungkin nanti kita bisa perbincangkan ke selanjutnya itu. Tapi tidak mengurangi juga dia juga mau katanya lagunya, pokoknya karena lagunya belum bisa dia ini, jadi terserah bawel aja deh katanya, yang penting asal kirim ini, kirim salam-salam aja nih buat teman-teman.

0: baru mulai kerjaan baru, dapat didapati kerjaan baru ini semoga sukses dan lancar gitu.
1: Oh ya Mbak Yati, mudah-mudahan sehat selalu semua dengan rekan-rekan kerjanya. Mungkin Mbak Yati ini kita siapkan lagu siapa ini?
0: Yang Fatin.
1: Fatin ya?
0: Iya, aku mau milih Setia. Maksudnya aku mau milih Setia apa? Setia selalu di stasiun di Fast FM. Oh, seperti itu. Gitu. Untuk menikmati lagu-lagu yang kita bawakan, yang kita hadirkan untuk menemani sore ini, Bang Satar.
1: Iya. Bang Satar, bacakan request lagi ya. Dari Rina yang ada di Samarinda, katanya buat teman-temanku aja, anak fakultas Unmul yang ada di jurusan Pekon. Ucapannya buat teman-temanku yang mendengarkan, sehat selalu. Buat penyiarnya juga salam kenal dan sehat selalu juga. Terima kasih buat Rina yang ada di Pekon gitu ya. Universitas Mula Warman
0: Unmul. Oh iya Unmul.
1: Lagunya Bang Ikuetes, Percayalah. Baik Mbak Rina, nanti Bang Satar siapkan. Equates apa ini, Percayalah. Oke, nanti kita siapkan. Dari Mbak Yati dulu kita dengarkan dulu ya. Dengan judul siapa?
0: Aku memilih Setia, Fatin.
1: Aku memilih Setia. Dan nanti kita akan siap lanjutkan dengan requestnya Mbak Rina yang ada di Unmul tadi, yang Fakultas Ekonomi. Equates, Percayalah. Nanti udah, kita siapkan.
0: Aku mau memilih Setia, terus segitu harus percaya. Wow. Berarti kesetiaannya harus dipercaya.
1: Iya.
0: Nyambung nih kayaknya.
1: Baik, yang sudah ingin berpartisipasi, kita tunggu lagi request selanjutnya di Suara Inspirasi Samarinda. Tetap stay tune di 99.4.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus sebentar laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: ada di request dari Rina yang ada di Unmul tadi ya, buat anak-anak Pekon aja katanya. Semoga sehat selalu katanya. Tadi request dari siapa?
1: Dari Mbak Yati. Ya, Mbak Yati yang di daerah Bogor, juga di daerah Cibinong sih sebenarnya itu. Dia itu request tadi, aku Fatin, aku mau milih Setia. Nah, yaitu karena setia untuk mendengarkan di acara weekend sore ini, kita semua di sini, kami berdua di sini mewakilkan berterima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk merequest lagu yang ingin didengar seperti itu. Dan mungkin ada nanti selanjutnya, ada lagi request-request selanjutnya yang akan mengirimkan lagu untuk saudara, teman, sahabat, ataupun buat diri sendiri mungkin ya.
0: Kita masih di sini menunggu, masih ada setengah jam ke depan. Yang ingin berpartisipasi silakan. Sambil menunggu request selanjutnya gimana Mbak Bawel tentang weekend sore kita ini?
1: Ya,
0: apakah sore di Samarinda ini sudah agak reda ini?
1: Iya, udah. Ya mungkin karena sudah bosan juga hujan dari pagi tadi ya. Sempat kan tadi niatnya sih mau acaranya jogging loh tadi pagi. Dan ternyata udah, kok ini masih pagi kok tapi gelap, dan ternyata emang turun hujan, jadinya ya gagal deh acara untuk mau jogging gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun hujan masih tetap bisa jogging kok di rumah ya, sama dengan sobat Fast FM mungkin ya. Tadi pagi mungkin ada acara untuk olahraga kecil, lari-lari kecil, atau ke tempat olahraga yang lainnya seperti ya di folder mungkin, atau di Sempaja ya mungkin ada ya, kayak seperti itu ya kan. Lumayan juga loh, walaupun lari-lari kecil juga kan membakar kalori, bakar lemak juga tuh. Jangan terlalu banyak tidur juga nggak bagus gitu. Sekali-sekali badan digerakkan, bekerja dengan olahraga emang berbeda gitu Bang Satar.
0: Iya, weekend sore ini kan di hari Sabtu dan Minggu aja kita nih. Mungkin hari Sabtu

0: Kami berdua mengucapkan semoga acaranya sukses selalu dan berjalan dengan lancar. Yang ya. Yang adakan pernikahan di hari Minggu ini mungkin
1: ada mungkin.
0: Kita
1: ada.
0: Ucapkan semoga lenggang
1: bisa menjadikan sakinah, mawadah dan warahmah seperti itu ya. Ya, semua segala sesuatunya kan pastinya mendoakan yang terbaik, tentunya semuanya yang terbaik untuk si pengantin.
0: Iya. yang berulang tahun, mungkin acara ulang tahun semoga panjang umur, sehat selalu. Yang tasmiyah mungkin namanya mungkin diberikan yang nama yang terbaik.
1: Pasti yang sudah dicari untuk namanya yang terbaik dan untuk mengangkat harga dirinya juga, dan juga buat kedepannya nih si anak seperti apa.
0: Betul. Oke, sudah kita dengarkan request dari Mbak Yati dan Mbak Rina yang ada di mana tadi itu ya, yang ada di Unmul gitu ya. Sudah kita siapkan nih lagu berikutnya dengan Ipang.
1: Sekali lagi
0: dan dilanjutkan dengan Judika.
1: Bukan dia tapi aku.
0: Baik para pendengar sahabat Radio Fast FM, suara inspirasi Samarinda, tetap stay tune di 99.4.

0: dia tapi aku. Sudah kita dengarkan Judika. Bukan dia tapi aku. Ini request terakhir ya Mbak Bawel ya.
1: Iya.
0: Mungkin request sudah kita close, sudah kita tutup. Ada satu request lagi yang kita siap bacakan, lagu request terakhir ini. Request dari Pak Pri yang ada di balik papan.

0: biasanya nih terkontrol semuanya.
1: Iya. Iya betul, terkontrol. Lancar-lancar aja.
0: Iya, Pak Pri yang ada di Balikpapan, Bang. Request lagu, Bang. Kelab Project Yogyakarta.

2 jam kita menemani Sobat Pas FM ya dalam acara weekend sore ini ya, pas hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dengan tidak mengurangi rasa kami di sini berdua, takut merasa ada kesalahan ya ataupun mengucapkan kalimat atau kata gitu. Dan khususnya kita juga terima kasih ya karena partisipasi yang tadi merequest semuanya itu ke Sobat Pas FM semuanya ya. Dan kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

0: sudah request Bu Ayulin yang ada di Kilo 1 Lojana. Terima kasih partisipasinya. Ibu Yati yang ada di Jawa Timur tadi ya.
1: Mbak Ratna, Mbak Yuni.
0: Ya,
1: Mbak Yuni yang daerah Cilebut Bogor. Kalau Mbak Ratna itu ada di daerah Jawa Timur. Mbak Yati itu di daerah Cibinong juga.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Pos FM lewat

0: terima kasih sudah request. Dan ini mungkin request terakhir dari Pak Pri yang ada di Balikpapan ini. Club Project Yogyakarta requestnya. Dan kita siapkan lagunya Pak Pri, Club Project Yogyakarta. Dan dilanjutkan lagu penutup kita ini.
1: Iya, Kesia lah, Kesia Lefronka. Tak ingin usai.
0: Tak ingin usai.
1: Sebenarnya kita berat untuk meninggalkan Sobat Pas FM di sana.
0: Sudah 2 jam kita menemani.
1: Sudah 2 jam gak terasa ya, karena kita mungkin nyaman dari diberi kenyamanan di sini, dan juga karena semuanya banyak yang request ya Bang Satarian. Gak terasa waktu sudah makin hari makin berjalan.
0: Tak ingin usai. Dan dilanjutkan dengan lagu penutup kita,
1: ya,
0: Tulus Pamit. Sebelum kami undur diri berdua di 99.4 Suara Inspirasi Samarinda, kami mohon maaf bila sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah ucap, mungkin apa
1: dalam penyampaian, ibaratnya requestnya mungkin ya. Tapi di sini kita mengakhirkan salam kenal untuk semuanya ya.
0: Betul. Baik, sudah kita dengarkan Judika. Aku bukan dia, tapi aku. Sudah kita siapkan request dari Pak Pri yang ada di Balikpapan. Club Project
1: Yogyakarta. Dan Kesia Lefronka ya.
0: Langsung aja kita undur diri. Kami mohon maaf bila

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.